kamu terus aku nak kamu berang kuri people prison nak kamu terus makan terus jadi my life eh nak kamu terus kamu pernah jemu tanya makan rupanya ketunga imigrasi imba dieta or milumbi nak kamu pernah nak itu or kini ni tahu dan terus kamu pernah jemu tak kami gua memakai jaga gua R&B mih bangga gua memakai jaga soul mih bangga gua memakai jaga mungkin mih bangga gua memakai jaga or reggae mih bangga gua memakai jaga or hip hop mih bangga gua memakai jaga virici mih bangga gua memakai jaga or jazz mih bangga o kuiku hi vanga o roka hi vanga mbibina mbibiembi o komandruva o shoratio pero tu kieni nita o dondero do mupratine kama wenguri pakatenda kia kuja njini ndiru mendei na kienda kumunyanda kando ondu mupratine po hiyo mundu nguwa rejimasha iya wako tuzika nyenda rungi ndu kanyenda ndu mupratine na imawe okapa depe hiyuri people prisoner kamuna mutitika wako wao njona mupratine wa madenda adeka enda wanababa umbro vina bima vikarele shua pratine mundu mine shu nene shimo pratine kwa mambo uli kama kato nomina kutu ningila mokarweze ketunga wako kusha Oruthviro on tuma tosh ne jimi matu epo okutunga makati kushwa na shetu po makati keto shetundu o mundu mwene wado mundu mako mundu wa hakono ngundwe kini na koma eri uri pothia eye panga ro mundu uri nondali yengu ero muhoko we uri ni mundu orukathi uri maku eye panga ro pothengo ya arabe pothe pothia kale ha wabi kuno ngundu yenge kepo mundu ha kwena ino mukwati maku ba ha kwena mama pakwetu mwadu piyuru mkaendu mkupa tengwe kila kumbande indiuli mwadu poshi kwae okande ngeno noruthwira noruthwira vizu ukaenda pa mwema mpura ni wanji jitu kaende

yang kapur itu mulu komanda aku aku simbaji baca simbaji sih kayak khusyuk kamu minum kamu beri nama mandar tumbuh nau asyik wanjo living kan lu mempelajari omayu biar beri nama minum ko omayu biar nampal sih ya sih wanjo kan lu omayu biar nampal sih ya amasi wanjo no bau mulai mau beli kopi embo Sherina Ricky Michael Ronnie Poppy Johnny na Ralph unepoare mbali mo yari kowi na Travis mbali o unepoare mwina uwe shimu mbehiko new edition ya mbende kambenda ulika mbenda njia onji ya rumi nuna yeto mamburu mawashini na ipratu nae ahi hama mwaka tiko odho mbenda njima watu ngilogo odho all for one nano uyo kumbo odho mbenda njima zenda yadho njo anjo shimu mbechi on new edition na wina omushiri mwaka tiko kowi mbuwa mbiari mo uprani kwenye nga pangwe cheri pingiripo omurari wanjiwe silo mbranga okaruwe zenga tuprani na kodho mbothiri odho mbi